0: Ini mana nak lah? Si tapa nokin, ini wakai sam nokin. No, mela.
1: Young man, KPYT, KPYU, the voice of the Basco Yaqui tribe.

0: ini mana nak wa sukti tapa noki ini wa kesam noki nini
1: Tom KPYT KPYU the voice of the Basayaki tribe.

0: himene nukwa cipta penokin ini wakesa noki
1: ha
0: muasi
1: KPYT KPYU, the voice of the Basayaki tribe.